0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ chidun yetong tangwa men ting gupchu lakjam kye wara rintang koro chige tang chekdong simba mangcho la milu la samde megyun ki genjue tang leme genjue nyeba so chedam na zo jene lemi mangcho lejup tang chowa lo debu yong wara cheyu
1: dazi ji tu sa zi ge gen gur wa la pa cha shi ji ngo zhe cheba shin la ming a de le je ku tu dong chu sun ce jia jia jia ju qian ge yin si ba ta sa gong ka ji la jia jia gupchu yin den bu chu ne jian kam je pen zhe jiao nyu ngun xi yu shi
0: ce shi to we ngu ju le zha de xiu ba ju Markham ki mangzo la la jara kwa ma se kong tsu tong kya tang tingrab ki ngay zyu zhe nyu chiru chin yu. Kengam zhuk yung tang le shu la gyundi tung ki song zhe temsab chi bie namba ti. Satyu se gui la kengam ngun jo tang jangdo pi ge ki limbu sarba shik chui shib che yu.
1: Seng len jie, kong tu sen zhuba di ni gu zhu tu cham to chong jie Markham zong ki mangzo zhig zhu che de lo zhi chang di ngu ju le zha shu ba shi kui bie chin zong te shi.
2: Tu lo sar bie dung gyu ki kong zha.
3: ディネタ。自動電別噴中給噴中。ディナセ。三九路本隊噴中。三九機。胖子。三九路本隊噴中。三九機。美龍。他的機器30的。噴中龍陣延伸的。特別龍陣機。他的有些30。三九路超對的。三九路本隊噴中。寫的是。生冷機。
0: Xiamla Mutu, Gojui Tu, Sajie, Senza Dumne, Sadung Wonjang Ki, Gienpatang, Yumi Binda Chokbui Lamtu, Chiba Xie Kuebe, Chenzum Xik, Nianzhen Xiong Yin.
1: Chiga Zai Chongjele, Sajie Zong, Changju Xiang Ki, Senza Dimzu Denshi Le, Sajie Dojie Di Zhoba, Tunzhu, Taja, Denshi Totanpa Kyushin, Kongke Kimzang La Wanwe, Zara Mu, Diye Cangma La, Senza Dabhyu. Tunzhu Ki, Denga, Gunga Lebrim Si, Semze La Zogyu Me, Nolu Ki, Senza Mindawe, Sajia Xien Ne, Senza Nyoku Jishu. Kong topo yoba ma se, no lu ki xia xie yang nyam zhugu du. Wen diang ta zha rang kim ki senza ma we kare, no lu xia xie jie xi. Ti le tuan bi ji ma ta, lu ki pe yang chen ka jubu du, jie jiu yubu shi.
0: Tuan zhu ki dem yu ni, sa jia zong senza tuan le ki lip yun chen bi chui ki sing ma zam shik li. Chang me sim yu le de ba shik ni, ngon jang senza yong su lu bi se xie xin bu ti, lo xie kong ta dung tang gu yin. Gun ge tang ji ge tui su, chong zuru qi lung dang wei, Sama gigung chi minu la, kyungu yang gomtab che. Sajya zong ki senze kodri kodri la mikdi, yudri nambi mu chi yi senza dipzu dinshi chargui che xing. Chanten jen ki dipzu lakze kyabde tangwa tang tui chung. Zonyara lela changwe jigu tui gu changdu tangne, senza tang chukri lela changwa tang, dipzu tang soza kurkyu ki gizhen tenbe pege ma la zubari.
1: Lo xie song ji, mu chi ngan la zam ki tanggu ngo jang jen tukyu ne. Xilong tang nyung tu jimba ma se, chongso yang zangda tang garcha tuyo tu xin xiu. Yume binda cho, diwe gawe ba xin ni, sa xin gyushu tangwe pongu go chi ngabja guju kodru tang, chizo gudong ngabja simba tang, nyamle kanki senza zongbe kebo go chi sumja lazam xin ni, yume tsui ba bada tablam ngarwe yang su xin xiu.
0: Xilu nyedong zayang loro, sa jia zong ki xia gong tang garchu tunpo dun chi nyi tang chekdong nyi jizam simba tang, gyusang la kusub, ngui goro chi chikdong gyatang gyeju kenyi tang gyatong shibja jayba ta changma soza chigen ki laadu joryu. Lo tere sajja zong ki, gyusang chukri gochang godong gyatya ngibju ngibduin kyabde dangxin, gyusang kyabde la dungzi kimna, kusab ngui goro chi chikdong gyatang gyeju kenyi tang gyatong shibja rayubari.
1: Tinga, rime ge tanggui tele kebo ka shi ragu yuji, tunrub je chimdu ya lo ri yongbab go chi gu la zam simba ta, lo zhi gor gyatong zam ki chonsu nyamdib sa xin gyushu kebo ragu yubi. Kimsang Yongji, Loji la, Senza Tunle Kone, Jiyu Yongbao, Goti, Shobje Yeyun Sengi Yubshi.
0: Ngonjang Sanze, Tanggui Lupa Tang, Chongzui Namba Zixingi Ba, Yumi Nguiku Jitik Ditu Kyurwa Jie Chungne, Changme Chowara Rewa Kingxin Yubari.
1: Gongdu Senzhuba Dini, Goji Tu, Sajia Zongki, Senza Damne, Sato Ngonjang Ki Jinba Tang, Yumi Binda, Chukbu Lam Tu Chiba, Shekwebe Chinzom Tishi.
2: Sengkyu Garzo Sewe, Tang Segi Gurgu.
4: Yang ta si chu de we yang yang ki di ku
2: mang zui tu ne ling we mang sim ki bu cha
4: 초외 님주름 멤버 군세기 토라

0: shungi yikzang legungu tege ne tajong chebe kwanba yindu shungu yonsigi gar. Ti ma yinbe tsomelin, gundilin, denjelin, dile sogwa kwanba tezo rigde yina ya shungu yonsigi yomar. Tsomelin labran denjelin demon, gundilin taksal sogwa ane lama sosu tege kutri da ane labran sosu Deya chudo cheba da dhani, ane chazan da labrans nangui lu kaga yinba, chilo lu chikyo yinba, ina di shungui lu zigi yomari. Chazan di kembu di kodan lu deni, muru shi di nigi kembu di, ane zi kane goba da shungui yinsi, kembu dagam di rebe set, sebu kongu yori. Shanda zu loben zu yina, dagam nambu dagam abu mishi, sebu kongu yomari. Dimi bena, Gyudu dhume niga kembu lu cha shaba yina, gyudu yina rama chil tso, gyume yina muru chik de zay di tsoya de zo, kangba pa zu da gyume ki chakan diya de zu byo ni lo pechi da nige lak za sumja ma sin za tinte chik lu ju yuwa che che tinte si re sha, di gyude tengo yina, ni tanda tengo cho yu sa ne magi kembu gang Pato ku langa te yina tengu gyugan ku shungsi kiri, gyugan shungsi. O tinte se che, gyudu teme kempu nyi te yina, ya shungu rari, rebe sebu she nyek che tiri. Teme pe na, ane mikse shu goya chili yina, lansi tungu ku na, ane gomba chigra chigi ya. Te karya se na, ane gomba tsangung sa. Tsangung se goya kore ming mwama te karya se na, tanda tsangung gombe wawak. Dugangu waa maga saa kongko chik nante dole le ye desis. Tenga yina tega ngang saa kama chaduwa. Ngamu tsu tel zu se sabu si chaduwa. Dice zi songzai kambi chundo li ya te kunzam shuu dis dode kante. Dice di songzai ka tsam li shuu se sa kong chi yin di tsam kong si. Ming tende su tau res. Tenga yina di nyekwa tena ma an chura kyeb che di Zangu ti ti ne dhugu yeb zha, zha zha sa chi ti gyi ti yinna rik jeb si gyo. Raga jeb lo li ya chwe. Raga, raga hai si gyo. Ti tue yuwa, jige raga mei si arabu, raga tue si arabu, shiamma ge rik jeb to tu si. Zha zha, ni ngan zu chan to li ti chwe ten chun ju chi da drogu tongbu che, nga mu ro jie si ten cha ki top jie da, rik jie da si dupzu di chida te tu tonyo nganzu buku gandhi dinte chi yuwaari. Che zang te che ne le se chi chung da te che di tuama che ring nali yin kente chi chato duwa. Ani tsangun di chungu jingba nala ani gomba taga chigo yinba ma se di yin ya lu ju ring zi chi. Tuama song se kunzam li shu wa ne tenpa chida kibla kongda lama shanga loma haji kiawa bungu zula khan Todam gusore nanze shudu gane, ane te kunzam du shubu yinsi. Ane di kongo loma kachi o deya dusi debita. Di juli yina ane lo chukje masinzi jiga. Di ye yunti bachili ya ane che zonga be loma kuchur donde ki yina ane deya ane gomba di shatabu yinsi. Tene sungu jiga de ane gomba chabu yinsi. Di tsangungui deba deba zi sungsi da. Ani luju ngal tinte chi yore. Tal hasa kuyo ki gomba lagang na shi ngay na shi na ngay to du chi shi na tije.
1: Taisei chunggu nangki sami mangu shikla luju ki shu gyun nyembo re tenyu. Shamla pyo ki mangsu keba chiriba losa namge laki. Pyonchung sheri shebe chiri lezen di na chiri nangri.
0: Tā tīmī nā shūgū ngā nā shū nā, nī tāndā pāgō gā nā lā nā mā phe wī jī nā tē yā labrā nīngbā sāshdu gā kāng bā chī. O tē yā labrā nīngbā sā gā yā tā kār rā sā nā lō chūk jē khuō lā chē rōng bā chī lā sā mā lōm tū bā nā bā kā tū lū tō mā chē rōng bā chī shū sā sīng gāng tī wā tē yīng bā tā. A chī sō gā yā lō sūm jē kondewa, gyawa ngabe boru chile, te shubu yinbata. Che zang tene, zula kanga toga, labran tangse, simchung di jebu yindi, ཁྱི yebshi li ya kangba treba yindu kane, a yebshi a shige mingne mabeba, lesa kangba mingne yebshi sandu putansi yo. Tene, te tsu pepe tingsa, pako ngadong kancha se kadu de tenga yena durin sige yo. Durin se de yena debyan gashiwe kangba cha che. Chene, debyan gashiwe kangba de, lesa zula kanga durin ka jamde kangba thoma jeba yindu kane, a simsha durin se che. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཡིན་ཅུ ཅན་ན རག་ཤ་སུ ཡུ་དེ་དོ རག་ཤ་ ཨ་ཅུང་ཨ་བེ་དེ་གན་ན རག་ཁ་ནི་ཁ་ག་ལ་ཅེ རག་ཤ་སུ ཨོ་དེན་དེ་སེ་ཅེ བེ་དང་ཅུ དེ་མེ་པ་གོ་གི ཆང་ངོ་དེ་ཐིང་སა ཆུམ་སི་གང་ཡོ་རོ་བ ཆུམ་སི་གང་དེ་ཡིན་ན་དེན་ངེ ཕིན་ཟོ་རབ་དེ་བེན་ཅོ་སི་གི་ཡོ་རོ་སུང་གུ་དོ་གა ཡིག་ཅེ་ནིང་བ་དེ་ཅན་ན་ལ་ཁ་བེ དེ་ཅན་བ་དུ Deshu, the Nalunja Sungu Tusin Lambe Kadul, the Jembadu Jamni, the Jita Sesati, or Kamatina, it was Chisu, Ani, Ambe, Pushu Ambeg, Shuse, Patasinanua Ambeg. Tis Julian, Ani, Turing, Komogu, Rabdengi, Turing, Leta Debe, Ani, Meta Jesus, Tinsa, Tossingus, Jutinamari. As such a day, Ambagi, Ani, Shushata. Yame Mugepe, any Trumsigan de Enshungan Jesse. Tengayan and Ambeg Trumla Sea Shube, Trumsi. Gang stick to Gang Raymond, the Kangresha, Trumsikang, Trumla Six Ekang by Insigar, Trumsi Kangs. Ambea Shus, the Jetima, Metajizel Pidugan, and Nanzu Bugugang, Gambatu, Dossengi, the Jude, or the Yasa Jude by the Gambakaji, Miji Yame Sigdua. Dejil Yames, Ambag Ligunze, Dosing a Sequat Cardesin, De Condate, Dosing Niore, Tinsa Langadimil, Dosing a Sege, Tengua, Chintaugi, Ne Ambashus, was such a teacher. A teacher in a matation de Zonale, Cachella Ambatation Serabu, a Cogantation Serla, so what in the Tatation Manguard teach you Numit in a Tatanda. Menzi Gangi, Kodemanga Chasata, Tenge Linda, D. Jemla Yeve, any such a tezuju, the Tenga Chingu cigar. Chingu sego at Carson, Banda, Tenze, that in the year destiny in the Sogwe Chingbe could be the Gorot Biji, such a dev in the such a demil Chingu. Tenaya, Shoshangani, Panashi cigar. Basna Jugu Tundarva, Lesa Gila, Radama Vija, Bas Leverva. She had just eaten all Dranashius to her. Dranashius sequoia de Carresen. A ne Toma Tulagan chat, a ne Zambu Shuse Shulina, a ne Tagaya, Lombota, Ummita Tetu Nangmita, a ne Timmy Messitida Mangu, Legacinita Zomungurva, Tigane. Ani Toma Kangba Macha Bajem Jetem Tatuga, Jugubuje, Jugubuje Deza, Janashius, Mindi, Zeta Shus, Dugane, Bena, Potran, the Zonda, Gombata Chida, Yuse, Shamgatron Zoya, Shusigrua, Gabdi Zula Kang Shun, Shinjil, Zidugane, Janashius. That Janashug Shog Tanda Kamshag, Hagan Yuse Kadugi, Tija Sadon Desi. Gatches used the Namu in the day are disagree. Wonder singer. They are Nidadi, she shogged chose Nid Hans Jigringa de Trumdas Tude. Then Nidadi shore, they in a beauty Jala non drummed in the Zonet and Nanjas on yet in the suje tewe nga de chukzi jikri nga kor di sa zi chusumbu de cangai chambu shidaya re kor chukbu shidaya de ode ina wande shinga chomra sikri ta tene sa zi mingchik shuya li ina tingsa jire sikri ka ta di ming de dra gyurubu re nganzu chanda la sa zi de tang de ran zi jadong chambu rabu kashi zi yon tinte uti li ya sangu グサラブティンデトゥディガンリアコマティテシャブジヨシャブティンデカシェチェディワールヤジャロタテバンダティンデメタタンジャトイジャミコメタタンスロコグプシュルアジヨスティコギプヨスティチシグルワプメスティシャスグルワオディコギティティンデヤトゥタタンジャハンゴウティグソ Hangwa ti hangwa sumba yin nenda shiyo zi yin nenda dende ki ti gu tu soya kwa trasa di tiri. Di yin tu kone kwa ki ji di tra tu kone tenge ming la kata sikyo ra sin ji sik sikyo ra. Che zang di yin tu kone ngaranzu sara ta sa di lo da manda sum yo rwa sara ta sa slo nye jik che. Zang yi ba yin sara ta sa sikyo ra. Ya アティシャクセグジャドがセクセデシャクスアティシャクセグジャディチーソネジャディキジャキレスセジェルジェテンデスサジェミンティデテネタンダカチシャガンチャスデバインオバリンスギョルバネマチェナギジュチュラジテネバキュジェコロコルテリングデスチャデユジャドがジェザホスデガレドがハバリンスセジェザングチュラギチギリンチテタンダネシュア Lese tinge chi chungda, ane nashu gomilhagan kashe chiche. Timi sache ming dordu kashe chiche. Sami shu na tinte siri.
1: Pyo ki mangsui keba cheriba losa namge laki shamki tuzu na. Pyo shiwe jingzhu madang kong lese chunggu du songyer ki mizu dordu shi cheri nangri.
0: Ti kinte siyo lese na. Pena pāgō nāla yīna, anī nāngsā tā gyāgā pē yūsō nē tuyambē, anī jālā rīg tī, sōngyī jīnyē, māngsā chē tīndē sīrī. Tī yīndī, tēyā pāgō gī tā chāngwē gī, tēnā bā pē chē wā tī sōngyī jīnyē tī nēvālē mī shē tā rī. Tī yīndī, kōntū chōngsō tī nāla yīna, gyāsē, gōnam, Tema ngārja xiegu lu sōg. Tindrē gī gyāgāda pē yūnyē kīyōngbē chālā zōngyātā. Pāgō gī xiānglu tindrē mā cōngyē chēyē māngatī gāshim yu kī kāchirī. Kōntu cōngyē chēyā lī yī nā xiāmu dhāmīndatā. Tīmī nī hāngōtā, jūtā, hāngō zō jūtā, tēmā tā ngō nām tindrē cōngyē chēyā. Hongi Tinama Zongye Chinye Mangche Wati Giri Zongye Chinye Re. Hongzhe Yina Nangsa Ne Tuenbe Kochen Jamindata Tishin Chuzi Ani Gayu Giri Kukusha Soba Nangsa Ne Tuenbe Ani Tse Gambu Riki Wata Tetsu Riki Yina Hongzhe Tetsungwa Re. De Yina Tse Gambu Di Zota Gasa Ngarazo Ngobze Gambu Tinde Ma Re. Gyatun nangi, ani hesin da, xiaomi da, ani yudu yudu saya la sogwa, caya gambu rik tinte, ani hede, tinte manga zungui hori. Tinte gane, lhasa tengun suzi jeba dambe kato li yin, genzes jeje nangse, chodun ki, ani caya gambu tizu, tengun na dangsu yi hori, madawe, Tanda kha chigi yina, ani xiami sagi sanyag sora, chigi halele chaya di, tongja chungcha abri. ngam rane di kenze tanbe losu yore.

0: ཁང དེ ནེ གུན པེ ངུ ཚེ མུང ཤི མུ དེ དེ ནོ དང ཤི ཅེ དེ དེ དང ཇུ པ ར ཉེ རོ ཞོང རྒྱ གུན པེ ངུ པེ ལ ཆ གོ ར ཐོང ཅུ ར གོ བཅུ ཁོ ཅི ཚ ཅེ དེ ཡིན སིམ ནེ དུས སོང པ ལེ རྒྱ ཅ ཉུ ཤི ཚ ར ཚ གོ དེ ཡིན པ ར ཡོ པ ཤི ཉེ བེ ལ རིང ཀྲུང ཁོ ཡིན ཅི དེ ཁ ཅེ བེ ཚེ ཤི ཅོང ར དེ ནེ ཅེ པ ན ཚ ཚ ཅེ ལེ དེ ཅུ ཅུ ཐ ཡུ རིང ཁོ ལམ ཐོ ཁོ ཅུ ལ ད ར ཤི པ ར དེ ནེ ཅི དེ ཁ ཅེ སོ ར ལེ ཅེ ལ ཟེ ཐེ ཅུ ཅེ ངུ ཚེ ཐེ བ ཐོ ནེ ཅིག དེ ཁ ཅེ བེ དེ དང ཐ ཚོ བ ལེདུན ཅེ གེ ནེ མ ལ ཆ ཚ ཤི ཆ དེ ཅེ ཆ ནེ ཡེ ཅེ ངུ དེ ཅུ ཅེ དོ ལེ བེ པ ཤི དེ ག རང རྒྱལ གྱི འཇིག རྟེན ཁ ཅོ བ ཐེན ཅིག ལ ཅ དུ དུན རིན ཤུ ཉི ཉི གི ཆུ སམ ཐ ལོ ཅེ ཡིན གྱི ཡུན རིན ཅ དུ གེ ནེ ནུ བན དེན བེ ཐོ ནེ རང རྒྱལ གྱི པ ན ས ས གྱི འཇིག རྟེན ཁ ཅོ བེ གེ ནེ མ ལ ཉི རི ཤིན དུ ཁུ ཚང དོན ཅོ བ ཚུན ཅི བ ཤི ཅེ ཅེ ཅུག ཉེ སར ངོ བེ རྒྱལ གམ ཁོ རིག པོ ནེ ཤིན དོ ཆེ བ ར ཤི ན རྒྱལ གམ ཁོ རིག པོ སོ ཚན བེ རྒྱལ གམ ཁོ རིག དེ ཤིབ ཚེ ནེ ཚན བེ ཛུན སུ ནེ ཐུན ཅུ རེ ནེ བུ ཤ ཅུན བ ཤི ཅི ཡུ ཚན བེ གེ ཁོ རིག པེ ནེ ཚུ སེ དོ ཐ ཅིག དུ ཅུ རེ ཚན དེ ཁོ རིག ཅེ གེ དུན ཟམ སུམ ཤི སུང དེ ཤིབ ཚེ ནེ ཚན བེ ཛུན སུ ནེ ཐུན ལ དོང དེ དོང ཅུ ཁོ རིག ཚེ ནེ ལེ རི གེ ཁོ རིག ཅུན དུ ལེ སུ དོང ཐ དེ ཤིབ ཚེ ནེ ཅི དང ནུན དེ ཡོང ཅུ རོ གུན དེ དོང ཅུན བ ཤི སར ངོ བེ ཅུ བེ བུ ནེ ཤིན དོ ཆེ བ ར ཤི ན ནེ་ལོ་ ཅིན་དོ་ རང་རྒྱལ་གྱི རྒྱལ་ཁབ་གྱི ཆུར་ཅན་ཚོགས་རིན་ ཆེ་གྱི་རོ་ གུན་དེ་ ཡོབ་དང་མ་ཐ་ ནེ་ལོ་ ཅིན་ད་ཐང་བུ་ནེ་ རྒྱལ་པ་པ་ར རྒྱལ་ཡོངས་གྱི ཆུར་ཅན་ཚོགས་རིན་ཐེ་ མང་མེ་གོ་རོ་ཐོང་ཚུར་རོ་ ཆོག་དོང་གོ་བྱི་ཅུམེ་སུམ་དང་བེ མང་མེ་དོང་ཚེ་ རྒྱུན་དུ་ཐོབ་རྒྱུན་ཅུང་དང་མ་ཐ་ རྒྱལ་ཡོངས་སོ་ རིག་ཁ་གི ཆུར་ཅན་ནམ་ཅ་སུམ་ཅི་རྒྱལ་དོང་ལ་དར་ཆེ་ཅི་ ཆུར་ཅན་ནམ་ཅ་ཚོགས་རིན་ན མི ཆུ་ཅ་དུ་དུ་ཅི་ཉི་ཚ་སུམ་ལེ་ཤུ་ཏུ་ཡོ་པ་ཤི་སར་ངོ་བེ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་སྤྱི་ཅུ་ནེ་ཤིན་དོ་ཆེ་བ་ར་ཤི་ན་དེ་ལོ་ཡན་དབ་ཐང་བ་དང་དབ་རྒྱལ་པ་པ་ར་ཉུར་རྒྱལ་ལེགུ་ཡོང་པ་གོ་རོ་ཐོང་ཅུ་རོ་ཆེ་རུ་ལ་ཙམ་སུམ་ཏེ་དུ་ཡོ་སུམ་བལ་རྒྱལ་ཅི་དུ་ཅི་ཉི་ཚ་ཆུ་སུམ་ཏེ་དུ་ཡོ་སུམ་བལ་རྒྱལ་ 제용 자람지 대자주 노르테 망위 동체 고르 통주로 아동 지기 접제 스마티 되어서 자지 직사가 바로다 雄长 女主 장조 女主 江南所 女主 江南朝为 남부作为 族主남장기 只有 天内偏见堂的 雄爸爸的永久了 各自都有不是 有一个提出记载 19年级 国母一人级 切推一个等着用年刚给 重业了这一意 一人级 二十四兄了 垂眉抗荣成就的扩围 拆迁卡 对于居家切于解决不是 一人级对面 拆迁呢 其实 而以让一级随便 干内里 追究日化清退于此 一人级对面 拆迁堂年起不配 他们那么行的没吧 谁不对于不是 생년제 팅디 까멍의 선조로 년준 시설
1: 생년제 공감사 샴라편도 개배치고 진도구배치 니신인케 남신원도 시고예 정민지 칸킬로티낭 트리니 편도 개배치고 레스님아 레초다가노 중주미초 최진주 저와자오 투다남제 된체시 투세당 색두니에 나주철심법 제주진만콜 제모팁셰치 노찬탄창샤쿠토 카듀옹 샤루탄토노뷰라 클롱당시쿠유타 저남시레쿠네 단위남시문데나 마온치드니섭시링 디링체모 낙주타 하세청규탄위규제소 찹총암캄철법교 서구카지도 찹두암캄중법교 닝주타 로갈후규 태세노뷰탄샤규 시진노뷰탄후규 참두위규탄청규제소 드망콜네림시남팁교 서구카지도 퇴자암퇴캄법교 디미서구토 드망콜교 선인님어 낙주위규탄샤규 닝지 로갈후규 타세청규탄위규 시진노뷰탄후규 참두위규탄청규제소 남팀내 차업총암 강철법교 서구카지도 차업총암 강정법교 디미서구토 드망콜 내림시 남팁교 서구카지도 퇴차암 퇴캄법주 제리도 샴나랑 정케 청결탄 청대 조카지기 남신문의 쇼인 하사르 퇴차법 내림시 드망콜교 주장자마 쇼구차두내 주장자 토시 니적지 차지팔 삼조제 드망콜교 주장자마 쇼나차구내 주장자 토시 주구차지팔 能确恰冲合表 这张这么学计算机呢 这张的特学中业差松牌 他也可以托特恰合表人品这么合表 这张这么学就计算机呢 这张的特学你生你牌 那段可以托这么合表 这张这么学计算机呢 这张的特学你生你差西牌 先个合表这么合表 这张这么学计算机呢 这张的特学就用差额牌 可如可以托这么合表人品能提表 这张这么学出差机呢 这张的特学你生差你牌 给这只芒果酒这张这么学精彩节内出现的特许交通采集牌不是因托南平内人品这芒果酒 Namlan Tang Tala Bishinanga Parkip Yo, Tizanda Mashi Tita Tune, Tizanda Tashi Jung Par. Shinza Tusar Pamne Limpin Jimang Korkyo, Tizanda Mashi Tita Tune, Tizanda Tashi Jusita Tru Par. Amdor Kamchar Pamne Limpin Nam Tip Yo, Tizanda Mashi Lewa Waki Lego Tayene, Tizanda Tashi Jusha Dun Par. Damshung To Chap Chung Pamne Limpin Tusar Pabyo, Tizanda Mashi Tita Tune, Tizanda Tashi Josun Ta Gu Par. So Zong To Chap Chung Pabyo, Chizan Ramashi Sisa Gune, Chizan the Toshi Jupsi Tashi Par. Zogang to jimang kor gyo, chizan ramashu ni cha sum ne chizan da toshu jugu cha gu par. Zayu to techer pom ne rimshin jimang kor gyo, chizan ramashu jok sum cha ji ne chizan da toshu ni sa chu cha dun par. Bo zong to nam tim ne rimshin jimang kor gyo, chizan ramashu gu cha ye ne chizan da toshu ni sa cha sum par. Mian ling to techer pom ne rimshin jimang kor gyo, chizan ramashu gu cha ye ne chizan da toshu ni sa ni par. Gya za jimang kor gyo, Chizan Ramashi Chusha Sumne Chizan Da Toshu Ni Sabshi Cha Ni Par. Nangar Zi Jimang Kor Gyo, Chizan Ramashi Lewa Cha Dunne Chizan Da Toshu Jubshi Cha Sum Par. Gyan Zi Jimang Kor Gyo, Chizan Ramashi Shi Cha Nga Ne Chizan Da Toshu Jubje Cha Nga Par. Nam Ning To Nam Tim Ne Rimshi Jimang Kor Gyo, Chizan Ramashi Nga Cha Ye Ne Chizan Da Toshu Jubdun Cha Gu Par. Ting Rir Nam Tim Ne Rimshi Jimang Kor Gyo, Chizan Ramashi Sum Cha Shi Ne Chizan Da Toshu Jung Cha Dun Par. Padir nam tim ne rimshin kamchar pabgyo, palarab sumne shipar gyebgyo, chizan ramashu jikcha jine chizan da toshu jucha gupar. Chenar nam tibgyo, chizan ramashu nisha ngane chizan da toshu jukji cha chupar. Nyalam to, tuechar pab ne rimshin nam tibgyo, palarab sumne shipar gyebgyo, chizan ramashu shicha nine chizan da toshu jungi cha dunpar. Tunjir jimangkwar ne rimshin nam tibgyo, chizan ramashu ngacha shine chizan da toshu jukcha ngapar. Dengun to kamchar pab ne rimshi jimang kor gyo, chizan ramashu jikcha sumne chizan da toshu jucha dunpar. Taze jimang kor gyo, chizan ramashu jukcha shine chizan da toshu jukduncha ngapar. Nimor nam tip gyo, chizan ramashu sumcha nine chizan da toshu nishucha chupar. Sengen lige, ting di namshi ngon da shucha, shamla dig li wune chiri shubhe le jenshin banam ribe shin sena yubshu.
2: 你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看 人对官腔识别李前引
3: 你对三国别蒙西布尼
1: 一个名字就给
4: 三国别也看名字当中
1: 三种连接接入你多年松了配乐也最
5: 三国官对官腔
6: 年少的独自走林养子的区别门墩他做养茶的他在区里区上
7: 老道可把牛鬼子几天的食堂给个生女他轮就给咳嗽别老道可把也狂在体位去连年看了配置给个别咳嗽感觉中融聚切巧脱去了我让阿给教育他天气人心了我写东西给你去教育习这两天中国地停起连年的片面录制能说
1: 中国地停起云至老道可把城西亚爷了点价鱼了烧浆阔月的卡巴尔塔安大忙为列去去了熊给阴界些修在龙世界的铁东年蓝坎地西桥卡巴尔塔这一样日子七日几个最桥
6: 年少的独自走林养子的区别门墩他做养茶的他在区里区上
8: 森林界公感上
4: Tanda nambar tsui sengko tsukbe le zin dini, pen zhong nung ching nian ching le gong, pe gai nung ching ki, san gyur guan dui guan zhong xie bie chi ting le zin titi. Nga ting di le zin nian zhu shu kin, zi dung hi.
8: Seng lin ji, nga le zin nian zhu shu kin, ting zhu lun zhu yin, ting di san gyur guan dui guan zhong xie bie le zin na, jue tuan zuwe chi ta chi tu shu yu bie, lin ji ne nang tuan ka re li xin, tuk lue lue ngang san nang yu ba shu.
9: Zo nye chi gui nyam nyong ta bie cho, di bu di nye chi ta se bo chi.
4: 三九六滚队滚中立增期绝对作为持战能力三个连接那把错路水军旗电信协多年门处屯来数球别连部国科别天中国际图培及大巨帕立及培建连部写不清年终书印三个连接培立及水军天天杀着的出来帕立尼出来塔什么马勒主席接来说吧塔七十五级拿捏了 我只出发他让二十九万点吧杀去泡沫感情可以还将搞不起被谁谁的本中福德家杀家参与公司董事长孙清华与我这些把行了出来跑了中秋地呢这种时期三顿多月了过年的落松就年月浪作样多月这栋国家国家国国楼楼大去推荐去水顿行行这次顿跟去不利这种时期交税顿这边大去跑了看不看谁去 可是我做平常的大嘴巴的设计出来这么容易写写写给这些孙清华以三个下级起诉停着是这一点所有要把它对的那送孙清华以三对天地电信行就设备级别能不能中国做游戏该不对对出来巴的天上参与所谓军事战士这里餐厅经济所在没了细菌切为从来退为两面定案做完多少名人了 所刚全国那把牛肉东大七个月前大前年比利的米拉米拉帕的军人级别满洲级军事所在地天天检查细菌检测团子数据具体新旧设备冷冰托克干内切续性热度即孙清华以三个月把的提大写不是天天孙清华以创办忙不了具体了一路怎么不具体团别比利确实担心老爱人随着听忙接不住你当姐妹准备洗了
8: 比如出外爬立是不是领着朋友不是年冬竹松楼楼盆中菩提萨家参与公司托给前年做不堂所刚追年这个做不堂切不及出外爬立将创造建堂餐厅建起团结推展出来年年日的团子七七八八忙都送有有人陪着员工呢托马拉马具举起中共电部员工克来吉人工案做科技忙做堂这话车的马具举着有人入住机他们都有把的 若为出问题，我们小团队在应变，从南点部门，俺最团员领部人工电器案入住车轨头呢，抓把了从南了新镇民用的车队，是苏金华以铁达人我住车把堂，电力堂军队及入住蓝水体内，将用其行政团长聂东学长了偏把托了，天天团工来店内不怕的讨论一样，加起了送油，三队天天行政团工来店内。 克莱基团在了同美来女阿拉来西藏七八趟团冲数，查到从顿来的趟，趁机从刚，人员越过了正中所，特朗普那座呢兄弟级别，出外跑了临行康中三顿呢，借用三年卡都装呢，整个有个穷游，俺都军车没把了忙都送完了，听俺说这科技团队级现在人心硬塞团队进不来，他来到顿边登州都，菩提萨界说这科技三百五十周年全国出游。
10: 听了前期军队来临九个出发堂，克莱基餐厅前期团聚内部切切清白。我把钱呢，拿来团在镇松东新区里。团来人不离去，立军吹土，菩提萨家参与公司提议，让中级出外跑来所来前期国内团结期间，他只有三队级，可比大多部月别三年提个，萨家克莱唐伯求生。明年怕了，出外跑来团在临济金呢，同桌之间来给予。
4: 법자기로와총중식내소고초배댄심총중티캔데멍추툰레식도큐르데미티와의망보로표기조안용규총신방리총중태양심세기민장대부로큐르네예용당짐링라사두댐규주신유생린제공랑안남주센드바디니수균체대심세도네멍추툰레서큐르베람뷰고르쿠베친종고주토표기다주팔렙기피제람부시쿠브트시
11: 昨天七国北魏当塔的起事情，关于对三九的神社龙清吉地部，他的七级三星不提呢，本将龙清年轻来攻，别给龙清吉三九的关对关中级别来进行。
8: 三个连接。 샴라 넘버 2 무투체 시즈 통길의 캄바종 직샹 소르비 통제 샹종 멤버 최비키 고르괴베 텐좀 고주투 공니 탄자망

སྱེ ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས Kumu Sunshe Tamsha Sidine Tu Tuba Masse Sunshe Di Danan Kentan Tishin in Sunshe Di Ming Sunta Tu Guila. China Samlang Ananzo Lendo Tilinki Lichena La Kumu Chadishubi Chazuni Nagi Sunshe Ka Tangbudi Wulia Chisenando.